nuai no tion o te ahumeku i hena gahu. Nit a tiku i hena gahu. Nta hukwa tem he he gātoku i hena gahu. Ntush i ni kuai i hena gahu. Nta kop wapete hamoku i hini gahu. Tawa na hukun matsu i hena gahu. Nana kamun te weikan i hena gahu. Nin inu tahana gahan.